Dosa adalah hal yang membuat kadang kita merasa malas beribadah. Salah satu cara agar terhindar dari rasa malas beribadah yaitu dengan perbanyaklah istighfar. Istighfar bukan sekedar cara kita untuk meminta ampunan dari dosa-dosa yang sudah lalu, namun juga cara supaya kita terhindar dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Istighfar juga cara untuk memohon supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang.

kamu. Iya, kamu sedang mendengarkan Multatuli FM. Musik terbaik, info tervalid. Dengarkan Multatuli FM.

0: antrian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
1: Selamat datang, Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
2: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan atau dokter, dan juga kartu BPJS kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi Mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Sahabat Multatuli, ada kabar baik nih buat kamu para generasi muda yang siap berkarya dan berkontribusi. Pendaftaran pemilihan ajang bergengsi Duta Koperasi Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak membuka pendaftaran Duta Koperasi Kabupaten Lebak tahun 2026. Ini saatnya kamu mengambil langkah nyata, menunjukkan potensi dan kreativitas di bidang koperasi dan UMKM. Jangan sampai ketinggalan ya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 14 Juli sampai dengan 31 Juli 2026. Siapkan berkas terbaikmu dan jadilah bagian dari Duta Koperasi Kabupaten Lebak. Untuk informasi pendaftaran, sahabat Multatuli bisa menghubungi narahubung Erik di 0838 9067 3581, atau buka laman Instagram @dutakoperasilebak untuk mengakses informasi dan pendaftarannya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Paguyuban Duta Koperasi Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Bersama Multatuli FM, cerdas, informatif, solid.
2: Dilansir dari rri.co.id, Dinas Pertanian Kabupaten Lebak menerjunkan petugas pengendali organisme pengganggu tumbuhan atau POPT dan petugas penyuluh lapang atau PPL untuk mengatasi dampak kekeringan akibat musim kemarau panjang tahun ini. Langkah tersebut dilakukan guna menyelamatkan tanaman padi yang terdampak kekurangan pasokan air di sejumlah area persawahan. Pemerintah daerah berharap upaya pendampingan tersebut mampu menjaga produktivitas pertanian dan menjaga terjadinya gagal panen. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lebak, Rahmat Juniar, mengatakan, petugas POPT dan PPL diterjunkan untuk melakukan pemantauan serta penanganan langsung di lapangan. Pendampingan kepada petani dilakukan secara intensif agar tanaman padi tetap dapat tumbuh dan menghasilkan produksi pangan. Berdasarkan data Dinas Pertanian, hingga pertengahan Juli 2026, areal persawahan yang mengalami kekeringan mencapai sekitar 294 hektar. Lahan terdampak tersebut tersebar di 16 kecamatan di Kabupaten Lebak. Dari jumlah tersebut, sekitar 14 hektar diantaranya terancam mengalami gagal panen apabila tidak segera mendapatkan penanganan. Rahmat mengatakan para petugas di lapangan terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan kondisi tanaman. Selain itu, petugas juga memberikan pendampingan teknis kepada petani mengenai langkah-langkah penanganan kekeringan. Berbagai upaya antisipasi dilakukan agar dampak kekeringan tidak semakin meluas ke wilayah pertanian lainnya. Pemerintah Kabupaten Lebak juga terus berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Provinsi Banten dan Kementerian Pertanian. Koordinasi tersebut dilakukan dalam rangka mitigasi serta penanggulangan bencana pertanian akibat musim kemarau. Salah satu langkah yang telah dilakukan adalah penyediaan sistem irigasi pompanisasi. Melalui sistem tersebut, air permukaan maupun air bawah tanah dipompa untuk mengairi lahan sawah yang mengalami kekeringan. Ia mengapresiasi upaya pompanisasi yang mampu mengalirkan air ke sebagian besar lahan terdampak. Dengan adanya tambahan pasokan air, pemerintah daerah optimistis tanaman padi dapat kembali tumbuh dengan baik. Rahmat memperkirakan sebagian areal persawahan akan memasuki masa panen pada Agustus 2026, sedangkan sisanya dipanen pada September 2026. Ia juga menghimbau petani agar segera melaporkan apabila menemukan lahan yang mulai mengalami kekeringan. Diharapkan sinergi antara petani, petugas POPT, PPL, pemerintah provinsi, dan Kementerian Pertanian mampu meminimalkan dampak kekeringan sehingga produksi padi tetap terjaga dan ketahanan pangan daerah dapat dipertahankan. Junaidi, petani asal Kalanganyar, Kabupaten Lebak, mengaku bersyukur karena sawah miliknya kini telah memperoleh pasokan air melalui pompanisasi.
1: Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
3: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
4: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
0: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi Berflorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
3: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
0: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
3: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Abdi Negara Nomor 1 Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Selamat siang sahabat Multatuli. Seperti biasa di siang hari, sahabat Multatuli selalu ditemani dengan aku. Oke, kembali di gelaran Multatuli hari ini. Sahabat Multatuli, Eva Wulandari akan menemani sahabat Multatuli tentunya dengan informasi-informasi terbaru, juga lagu-lagu apik yang sudah disiapkan ya, sampai nanti di sore hari. Selamat hari Senin semuanya. Ya, sudah mulai nih di tanggal-tanggal akhir bulan ya, agak-agak berkeringat ya sahabat Multatuli. Tapi semoga tidak menyurutkan semangat sahabat Multatuli untuk terus beraktivitas dan menjalani hari ya. Menyapa juga Bapak dan Ibu seluruh pegawai di instansi pemerintahan Kabupaten Lebak. Selamat menjalankan tugas kembali setelah mungkin tadi sudah beristirahat, makan siang, sholat dan lain sebagainya ya. Oke, dibuka oleh Andin dengan Moving On, dan tentunya masih akan banyak lagu-lagu lainnya yang sudah disiapkan ya, dan juga ada informasi apa saja tetap di 89 Multatuli ya. Fair.

0: besok jadwal imunisasi si kecil ya?
1: Iya, tapi kasihan, nanti dia nangis.
0: Wah, nangisnya paling cuma sebentar, sehatnya bisa bertahun-tahun.
2: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
0: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
2: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke Posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
3: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.
4: Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
5: Aduh. Mana sini?
6: Nyari apa sih?
5: KTP gua di mana ya?
6: KTP.
7: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik. Apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
8: Oh, iya.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
9: Multatuli FM. Yang bersedia setiap hari. Bersama Multatuli FM.

kan pigmen yang lama-kelamaan membuat gigi ini tampak kusam ya. Jadi semakin sering sahabat Multatuline minum kopi, terutama tanpa diimbangi kebiasaan menjaga kebersihan gigi, tentunya resiko munculnya noda akan semakin besar ya. Dan kondisi ini biasanya lebih terlihat pada mereka yang mengkonsumsi beberapa cangkir kopi setiap hari ya. Dan kabar baiknya ternyata noda kopi pada gigi ini sebenarnya bisa diminimalkan dengan ya beberapa kebiasaan sederhana seperti itu yang bisa diusahakan, ya ini minum air putih dulu ya setelah menikmati secangkir kopi, dan air putih ini membantu membilas sisa-sisa kopi yang mungkin bisa menempel di permukaan gigi sehingga ya tidak terlalu lama berada di dalam mulut ya. Dan cara kedua, tidak langsung menyikat gigi setelah minum kopi, sahabat Multatuline. Kenapa? Karena kopi ini memiliki tingkat keasaman tertentu yang dapat membuat email gigi ini menjadi lebih rentan dalam beberapa saat ya. Sebaiknya tunggu sekitar 30 menit sebelum menyikat gigi agar emailnya kembali stabil. Nah, selanjutnya jangan lupa menyikat gigi secara rutin 2 kali sehari menggunakan pasta gigi berfluoride tentunya ya, dan membersihkan sela-sela gigi dengan benang gigi atau dental floss. Ini juga ternyata dapat membantu mengangkat sisa makanan dan plak yang tidak terjangkau sikat gigi. Bagi sahabat Multatuline yang gemar sekali menikmati kopi sepanjang hari ya, bisa sampai 2 atau 3 gelas gitu, penggunaan sedotan saat minum es kopi juga dapat menjadi salah satu pilihan. Cara ini membantu mengurangi kontak langsung kita antara minuman dengan permukaan gigi ya. Dan meskipun tentu tidak sepenuhnya menghilangkan resiko noda ya sahabat Multatuline. Dan selain itu tentunya lakukan pemeriksaan gigi secara rutin ke dokter gigi, idealnya sih setiap 6 bulan sekali ya. Dan dokter dapat membersihkan plak dan noda ini yang sulit dihilangkan dengan cara biasa gitu ya. Dan kalau diperlukan, dokter juga bisa memberikan perawatan khusus untuk mengembalikan warna alami gigi sesuai dengan kondisi masing-masing. Dan perlu diingat sahabat Multatuline bahwa noda pada gigi ini dapat mempengaruhi penampilan ya, tapi yang jauh lebih penting mungkin menjaga kesehatan gigi dan mulut secara keseluruhan. Jadi jangan sampai kebiasaan menikmati kopi ini mengurangi rasa percaya diri kita hanya karena perubahan warna gigi yang sebenarnya bisa dicegah ya, dan tentunya bisa juga diperbaiki seperti itu. Jadi bagi para pencinta kopi, tidak perlu berhenti menikmati minuman favorit kita. Yang terpenting adalah mengimbangi dengan kebiasaan merawat gigi yang baik. Dengan begitu, sahabat Multatuline bisa tetap menikmati aroma, cita rasa kopi setiap hari ya. Dan tentunya tetap mempertahankan senyuman yang bersih, sehat, dan lebih percaya diri.

0: bersama Multatuli FM. Cerdas, informatif, solid.
1: Dilansir dari rri.co.id, Kepala Bidang Produksi Dinas Pertanian Kabupaten Lebak, Dodi Hermawan mengatakan, pemerintah daerah menghimbau petani mengembangkan tanaman sayuran dataran rendah selama musim kemarau. Himbauan tersebut disampaikan mengingat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi musim kemarau masih berlangsung hingga November mendatang. Pengembangan tanaman sayuran juga menjadi salah satu upaya menjaga produktivitas lahan pertanian selama musim kemarau. Selain meningkatkan pendapatan petani, produksi sayuran dari Kabupaten Lebak diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta mendukung pasokan bahan pangan untuk dapur SPPG dalam program Makan Bergizi Gratis. Dia optimistis pengembangan sayuran dataran rendah selama musim kemarau mampu menjaga ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, serta memanfaatkan lahan pertanian secara produktif meski menghadapi keterbatasan air. Sejumlah petani di Kabupaten Lebak mulai mengembangkan tanaman sayuran dataran rendah untuk menghadapi musim kemarau yang telah berlangsung sekitar 2 bulan terakhir. Langkah tersebut dilakukan karena budidaya sayuran dinilai lebih hemat penggunaan air dibandingkan tanaman padi. Hasil panen sayuran juga memiliki permintaan pasar yang cukup tinggi sehingga memberikan keuntungan bagi petani. Permintaan sayuran meningkat untuk memenuhi kebutuhan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dalam program Makan Bergizi Gratis. Para petani memanfaatkan lahan pesawahan yang tidak lagi ditanami padi akibat kekeringan untuk ditanami berbagai jenis sayuran. Komoditas yang banyak dikembangkan antara lain timun, kacang panjang, dan sayuran dataran rendah lainnya. Salah seorang petani di Kabupaten Lebak, Rustam, mengatakan tanaman sayuran lebih mudah dibudidayakan saat musim kemarau. Kondisi tersebut menjadi solusi bagi petani yang kesulitan memperoleh pasokan air untuk menggarap sawah. Dia mengatakan harga sayuran di tingkat petani saat ini juga cukup menguntungkan. Harga jual berbagai jenis sayuran mencapai sekitar Rp8.000 per kilogram. Dalam satu petak lahan, produksi panen sayuran dapat mencapai sekitar 2 ton setiap pekan. Hasil panen tersebut mampu meningkatkan pendapatan dan membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga petani. Akibat minimnya curah hujan, tanah persawahan terlihat retak dan tidak memungkinkan untuk ditanami padi. Karena itu, para petani beralih menanam timun dan kacang panjang. Keberadaan pengumpul memberikan kepastian pasar, sehingga petani tidak kesulitan menjual hasil panen. Peralihan komoditas tersebut juga dinilai mampu mengurangi risiko kerugian selama musim kemarau.
0: Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
2: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
3: Iya ya, padahal mah seperti aja sih. Itu kan bisa direm.
0: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Aduh, ketemu lagi sama lubang ini.
5: Loh, kenal?
4: Iya nih, hampir tiap pagi ketemu.
5: Berarti sudah akrab dong.
4: Akrab sih, tapi pinggangku yang protes.
5: Daripada akrab sama lubangnya, mending laporkan saja lewat Sigap Pantau.
4: Oh, bisa ya?
5: Bisa dong. Laporkan saja lewat Sigap Pantau, sistem tanggap dan pemantauan jalan dan jembatan dari Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Lebak. Cukup isi lokasi, unggah foto, pilih jenis kerusakan, tambahkan keterangan, lalu kirim deh laporannya.
0: Betul, kini masyarakat dapat mengakses layanan pemantauan jalan dengan memindai QR Code atau mengunjungi website tiny.cc/sigapantau. Dengan Sigap Pantau, laporan masyarakat dapat diterima lebih cepat, dipantau secara berkala, ditindaklanjuti sesuai kewenangan, dan prosesnya lebih transparan.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas PUPR Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
0: Sigap Pantau, lapor mudah, jalan lebih aman.

89 Totally Radio, cerdas, informatif, dan solutif. Federasi Hombing kembali sendiri. Tapi sahabat Multatuli masih berdua bersama aku. Ya sahabat Multatuli. Oke, ada informasi apa nih di kesempatan kali ini? Ayah bunda sudah siap melihat si kecil tampil percaya diri dan bersinar. Ya, kita dalam rangka memeriahkan gebiar Hari Anak Nasional 2026, Multatuli FM menghadirkan Pelita Pesta Literasi Hari Anak. Ini adalah sebuah lomba puisi bagi anak-anak TK se-Kabupaten Lobak ya. Saatnya si kecil menunjukkan keberanian, kreativitas, dan kecintaannya pada dunia literasi melalui puisi. Ya, pendaftaran akan dibuka mulai tanggal 20 Juli 2026 ya, sudah dimulai ya sahabat Multatuli, dan para pemenangnya ini akan mendapat uang tunai, trofi, dan sertifikat serta berkesempatan tampil di panggung utama pembukaan gebiar Hari Anak Nasional 2026. Jadi mulai sekarang mulai dari sekarang ya, dampingi buah hati ayah dan bunda berlatih puisi terbaiknya dan siapkan penampilan yang paling membanggakan tentunya ya. Dan untuk keterangan lebih lanjutnya nih sahabat Multatuli, boleh deh lihat di Instagram kita di @multatulifm ya. Kita beralih ke informasi lain nih. Semoga masih semangat sahabat Multatuli ya dengan apapun aktivitas yang sedang dijalankan sekarang ini. Pernah mungkin ya sahabat Multatuli mendengar kalimat jangan terlalu banyak minum es gitu, nanti gemuk loh. Banyak ya yang bilang begitu ya sahabat Multatuli. Nah, kalimat tersebut sangat akrab menurut aku ya. Bahkan banyak orang yang sengaja menghindari minum dingin karena khawatir nih berat badannya akan naik seperti itu. Namun sebetulnya benar tidak gitu ya, minuman es ini bisa membuat seseorang menjadi gemuk, atau jangan-jangan ini hanya mitos yang sudah dipercaya turun-temurun, jadinya ya sugesti tersendiri gitu ya. Nah, faktanya sahabat Multatuli, es batu tidak mengandung kalori ya. Es itu hanyalah air yang dibekukan karena tidak mengandung lemak, gula maupun protein ya, dan es batu tidak akan menyebabkan kenaikan berat badan. Terus kenapa nih gitu ya, banyak orang yang merasa berat badannya naik setelah banyak mengkonsumsi minuman dingin? Ya iyalah, bukan karena esnya sahabat Multatuli, tapi karena isi minumannya gitu ya. Dan coba kita lihat deh, banyak sekali berbagai minuman dingin yang banyak dijual saat sekarang ya, seperti es teh manis, es kopi susu ya, kemudian boba lah, milkshake, belum lagi soda gitu ya, minuman berkarbonasi atau minuman dengan tambahan sirup dan creamer. Dan minuman-minuman tersebut seringkali mengandung gula dalam jumlah yang tinggi dan kalori yang cukup besar. Nah, satu gelas minuman kopi susu atau boba ini bisa mengandung ratusan kalori jika dikonsumsi setiap hari tanpa diimbangi aktivitas fisik yang cukup. Kelebihan kalori inilah yang akhirnya disimpan tubuh sebagai lemak. Artinya ya, yang membuat berat badan bertambah itu bukan suhu dingin minumannya, melainkan kandungan gula dan kalorinya. Kalau esnya aja sih gak apa-apa, tapi teman-temannya itu yang ngikut nyemplung-nyemplung ya, es buah lah atau apalah diminum setiap hari. Belum lagi ada lagi tuh es teler, es ubi ungu. Pokoknya banyak macam ya sahabat Multatuli, dikombinasikan mungkin dengan creamer, susu yang otomatis itu mengandung gula dan kalori yang berlebih ya. Dan bahkan tubuh justru ini membutuhkan sedikit energi untuk menyesuaikan suhu air dingin agar sama dengan suhu tubuh. Namun jumlah energi yang digunakan sangat kecil sehingga tidak bisa dijadikan cara untuk menurunkan berat badan. Jadi jangan berharap minum air es ini dapat membakar lemak, karena ada mitosnya juga ya. Karena kalau misalnya olahraga minumnya air dingin supaya cepat turun gitu kan. Nah, ini juga mungkin asumsi yang salah, tapi jangan pula takut bahwa air es ini akan langsung membuat gemuk ya. Jadi jika sahabat Multatuli sedang menjaga badan, berat badan ya, yang perlu diperhatikan bukanlah minumannya dingin atau hangat, es atau bukan gitu ya, melainkan berapa banyak gula yang dikandungnya sahabat Multatuli. Jadi sebisa mungkin pilih air putih saja sebagai minuman utama. Jika ingin menikmati minuman manis, batasi frekuensinya dan pilih kadar gula yang paling sedikit. Dan selain itu jangan lupa menerapkan pola hidup sehat, tentunya dengan mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, rutin berolahraga, kemudian tidur yang cukup, dan menghindari konsumsi makanan serta minuman tinggi gula secara berlebihan ya. Dan
menjaga berat badan bukan hanya soal menghindari es, tapi lebih kepada menjaga keseimbangan ya antara kalori yang masuk dan kalori yang digunakan tubuh setiap hari. Jadi mulai sekarang jangan lagi menyalahkan es batunya ya sahabat multatuli, tapi rekan-rekannya ini gitu yang selalu disajikan bersamaan dengan es batu. Kita kembali rehat sahabat multatuli, kita dengarkan Ceylon 7 dengan Seberapa Pantas.

0: Selamat pagi, Bu. Saya dari Badan Pusat Statistik. Boleh minta waktunya sebentar untuk sensus ekonomi?
1: Waduh, saya lagi ramai pembeli nih. Lama nggak?
0: Tenang, Bu. Hanya beberapa menit. Data Ibu dijamin kerahasiaannya dan digunakan untuk kepentingan statistik, bukan untuk pajak ataupun pungutan.
1: Oh, begitu ya. Kalau datanya buat apa?
0: Data sensus ekonomi itu untuk membantu menggambarkan kondisi usaha di Indonesia. Informasi yang akurat menjadi dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan agar semakin tepat sasaran, Bu.
1: Kalau begitu, saya siap ikut. Demi usaha yang lebih maju dan Indonesia yang lebih baik.
0: Terima kasih, Bu. Partisipasi Ibu sangat berarti. Sensus Ekonomi, data akurat Indonesia maju.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BPS Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
2: Multatuli Radio, cerdas, informatif, dan solutif. Sahabat Multatuli, di era media sosial seperti sekarang ya, informasi kesehatan tuh sangat mudah kita dapatkan. Nah, hanya dengan sekali klik ya, kita bisa menemukan berbagai tips kesehatan, kemudian pengobatan alami, hingga klaim tentang obat yang disebut-sebut bisa nih menyembuhkan berbagai penyakit. Tapi pertanyaannya adalah, apakah semua informasi itu benar? Nah, kita perlu waspada karena tidak sedikit informasi kesehatan yang beredar di media sosial ini ternyata merupakan hoax ya, atau informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya unggahan yang mengklaim bahwa minuman tertentu ini dapat menyembuhkan diabetes, atau ramuan herbal bisa mengobati semua jenis kanker tanpa perlu ke dokter. Nah, klaim seperti ini mungkin sering kali tidak didukung oleh bukti ilmiah yang kuat. Jadi jika kita langsung percaya dan mengikuti informasi tersebut, resikonya bisa sangat besar. Nah, seseorang bisa menunda pengobatan yang sebenarnya diperlukan, mengkonsumsi bahan yang tidak aman, bahkan mengalami kondisi kesehatan yang mungkin bisa jadi semakin memburuk. Bagaimana cara mengenali hoax kesehatan, sahabat Multatuli? Pertama, bisa sahabat Multatuli periksa sumber informasinya, apakah berasal dari tenaga kesehatan, rumah sakit, lembaga kesehatan resmi, atau hanya dari akun yang tidak jelas seperti itu ya. Dan jangan mudah percaya pada judul yang bombastis seperti dijamin sembuh 100% lah gitu ya, rahasia dokter disembunyikan, atau obat ajaib seperti itu. Nah, dalam dunia kesehatan hampir tidak ada pengobatan yang bisa menjamin kesembuhan untuk semua orang. Dan juga kita jangan langsung membagikan informasi sebelum memastikan kebenarannya. Jadi luangkan waktu untuk mencari informasi pembanding dari sumber terpercaya seperti Kementerian Kesehatan, atau mungkin organisasi profesi kesehatan atau fasilitas pelayanan kesehatan. Dan kita perlu ingat juga bahwa, sahabat Multatuli, bahwa setiap orang ini memiliki kondisi kesehatan yang berbeda tentunya ya, dan pengobatan yang cocok untuk satu orang belum tentu sesuai untuk orang lain, sahabat Multatuli. Karena itu, jika mengalami keluhan kesehatan, langkah yang paling baik tetap berkonsultasi dengan tenaga kesehatan yang kompeten. Jadi mari kita menjadi pengguna media sosial yang lebih bijak, saring sebelum berbagi, cek fakta dulu sebelum percaya, dan jangan mudah tergiur ya dengan informasi kesehatan yang belum terbukti kebenarannya dan belum terbukti validasinya. Karena alih-alih misalkan kita ingin sehat, malah bisa jadi karena sesuatu hal yang mungkin kita percaya ya, sahabat Multatuli, kita hanya melihat sekilas dari tayangan di media sosial, bahkan bisa memperburuk kondisi kesehatan kita.

89 Multatuli Radio, cerdas, informatif, dan solutif. Sahabat Multatuli, sampai di sini dulu kebersamaan kita di Multatuli hari ini. Tapi jangan khawatir, sahabat Multatuli akan terus dimanjakan dengan lagu-lagu apik yang sudah disiapkan sampai malam nanti. Lagu penutup Tulus dengan Sepatu, dan tetap di 89 Multatuli FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

0: follow Instagram kami di @lppl_multatuli_fm atau klik laman kami di multatuli_fm.com.
1: Radio Multatuli FM.
0: Kunjungi dan follow Instagram kami di @lppl_multatuli_fm atau klik laman kami di multatulifm.com.
2: Temukan apa yang membuat Anda bahagia. Terdengar picisan mungkin, namun percayalah, cara tersebut akan membantu meningkatkan semangat kerja Anda di kantor. Tidak peduli apa yang Anda lakukan atau di mana Anda berada, mulailah bahagia sejak detik ini. Hal tersebut bisa dilakukan sesederhana mencari sesuatu untuk disyukuri. Setiap orang memiliki setidaknya satu hal kecil untuk disyukuri. Entah itu lokasi kantor yang strategis, dekat dengan pusat jajanan enak, secangkir kopi hangat bikinan pasangan yang selalu menyambut Anda di pagi hari, atau bahkan sekedar membayangkan kasur dan bantal hangat yang menanti kepulangan Anda di rumah. Sahabat Multatuli, kalau bosan di rumah, Anda bisa membuat menu masakan yang istimewa untuk dihidangkan kepada orang-orang di rumah. Cobalah resep-resep baru dan menu-menu baru yang belum pernah dibuat. Selain bisa menghilangkan rasa bosan, Anda juga bisa belajar mencoba resep baru dan anggota keluarga pun juga senang menikmati hidangan yang spesial.
3: Your day sounds good. The hits just keep on coming.

0: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
1: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
0: Iya, Pak.
2: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan literasi anak usia dini dan memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026, akan diselenggarakan rangkaian kegiatan Pelita, Pesta Literasi Hari Anak, berupa lomba baca puisi tingkat TK se-Kabupaten Lebak. Kegiatan lomba ini dilaksanakan secara virtual pada tahap penyisihan, sehingga memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta dari berbagai wilayah di Kabupaten Lebak untuk berpartisipasi dan mendapatkan trofi, sertifikat, serta uang pembinaan. Peserta dapat melakukan pendaftaran secara daring melalui tautan resmi yang disediakan panitia, mulai tanggal 20 hingga 28 Juli 2026. Kemudian, peserta mengunggah video pembacaan puisi dengan tema anak, boleh karya sendiri maupun karya penyair lain, dengan tetap mencantumkan nama penulis. Video direkam horizontal dengan berpakaian rapi dan sopan serta belum pernah diikutsertakan lomba, dengan durasi 2 hingga 4 menit. Kirim video melalui tautan bersamaan dengan link pendaftaran. Seluruh video akan diverifikasi sebelum masuk ke tahap penjurian. Pengumuman pemenang peserta lomba akan diumumkan melalui media sosial resmi penyelenggara. Tanggal 6 Agustus 2026, penganugerahan Lomba Baca Puisi Tingkat TK se-Kabupaten Lebak di panggung utama Gebyar Hari Anak Nasional tahun 2026. Untuk informasi, hubungi 0811-8068-900. Mari nyalakan imajinasi anak Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif. Waktu sholat asar telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم إن الصلاة كانت فأقيموا الصلاة على المؤمنين كتابا موقوتا. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kami segenap jajaran kru dan direksi Radio Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk wilayah Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak berdiri.

0: sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan literasi anak usia dini dan memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026. Akan diselenggarakan rangkaian kegiatan Pelita, Pesta Literasi Hari Anak, berupa lomba baca puisi tingkat TK se-Kabupaten Lebak. Kegiatan lomba ini dilaksanakan secara virtual pada tahap penyisihan, sehingga memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta dari berbagai wilayah di Kabupaten Lebak untuk berpartisipasi dan mendapatkan trofi, sertifikat, serta uang pembinaan. Peserta dapat melakukan pendaftaran secara daring melalui tautan resmi yang disediakan panitia, mulai tanggal 20 hingga 28 Juli 2026. Kemudian, peserta mengunggah video pembacaan puisi dengan tema anak, boleh karya sendiri maupun karya penyair lain dengan tetap mencantumkan nama penulis. Video direkam horizontal dengan berpakaian rapi dan sopan serta belum pernah diikutsertakan lomba dengan durasi 2 hingga 4 menit. Kirim video melalui tautan bersamaan dengan link pendaftaran. Seluruh video akan diverifikasi sebelum masuk ke tahap penjurian. Pengumuman pemenang peserta lomba akan diumumkan melalui media sosial resmi penyelenggara. Tanggal 6 Agustus 2026, penganugerahan Lomba Baca Puisi Tingkat TK se-Kabupaten Lebak di panggung utama Gebyar Hari Anak Nasional tahun 2026. Untuk informasi, hubungi 0811-8068-900. Mari nyalakan imajinasi anak Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Selamat siang, halo. Selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
2: Yes, gajian bulan ini dapat bonus dari Pak Bos. Beli apa ya? Ini. Udah semua lah.
3: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal mengandung B2.
2: Buset.
4: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Ayah, tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren. Aku mau dong ya, motor kita kayak gitu juga.
6: Nah, lampu kendaraan itu bukan buat gaya-gayaan. Fungsinya sebagai tanda agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
5: Jadi, gak boleh asal ganti warna lampu ya?
6: Betul. Kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung nanti. Bahkan ya, bisa memicu kecelakaan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: bersama Multatuli FM. Cerdas, informatif, solid.
1: Dilansir dari radarbanten.co.id, Pemerintah Kabupaten Lebak terus mendorong masuknya investasi melalui sistem perizinan berbasis digital online single submission atau SS. Langkah ini dilakukan untuk mempermudah akses bagi pelaku usaha yang ingin berinvestasi, khususnya di sektor industri pengolahan. Pemkab Lebak juga mulai mengarahkan pengembangan kawasan industri berbasis pengolahan sumber daya alam atau SDA dengan total luasan sekitar 10.000 hektar. Lahan tersebut direncanakan tersebar di 13 kecamatan dan menjadi bagian dari strategi hilirisasi komoditas unggulan daerah. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP Kabupaten Lebak, Lingga Sagara mengatakan, PMK Lebak mengandalkan potensi kawasan industri hijau, 13 kawasan peruntukan industri, serta hilirisasi agroindustri untuk menarik minat investor. Mantan Camat Malingping tersebut mengatakan, sektor perdagangan dan UMKM dengan tingkat risiko rendah menjadi salah satu bidang yang proses perizinannya relatif cepat. Untuk usaha berisiko rendah, nomor induk berusaha, dan berfungsi sebagai izin tunggal. Meski demikian, Lingga mengakui masih terdapat sejumlah kendala, seperti keterbatasan infrastruktur, persoalan tata ruang, kondisi demografi, serta regulasi terkait kawasan lindung. Adapun komoditas yang disiapkan untuk mendukung kawasan industri tersebut meliputi kelapa yang diolah menjadi virgin coconut oil atau VCO, kelapa sawit menjadi crude palm oil atau CPO, hasil perikanan seperti tuna dan tongkol, udang, jagung, karet hingga singkong yang diolah menjadi tepung tapioka. Terpisah, Wakil Ketua DPR Lebak M. Agil Zulfikar mengatakan, investasi selalu berkaitan dengan kemudahan perizinan. Karena itu pihaknya mendorong pemerintah daerah terus meningkatkan kualitas pelayanan perizinan agar semakin banyak investor yang menanamkan modal di Kabupaten Lebak.
0: Cerdas, informatif, dan solutif. Multatuli FM. Yang bersedia setiap hari. Bersama Multatuli FM.

Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN Korpri, hingga kid test untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, Bunda, sudahkah putra-putri kita mengikuti madrasah diniyah? Pemerintah Kabupaten Lebak bersama Dinas Pendidikan mengajak seluruh peserta didik SD yang beragama Islam, khususnya kelas 3, untuk aktif mengikuti pendidikan di Madrasah Diniyah Awaliyah di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Selain menanamkan akhlak mulia, membiasakan ibadah, dan memperkuat karakter Islami sejak dini, surat tanda tamat belajar atau STTB Madrasah Diniyah juga menjadi salah satu persyaratan penerimaan peserta didik baru jenjang SMP atau sederajat di Kabupaten Lebak. Mari bersama membimbing generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah. Madrasah Diniyah, bekal ilmu agama untuk masa depan yang lebih bermakna.
1: Belajar agama membangun akhlak mulia.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep, orangnya kemana?
3: Aku di sini, Bu.
2: Terus yang nonton TV siapa?
3: Semut.
2: Kalau kipas?
3: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
2: Kalau kerannya?
3: Itu lagi mandi sendiri, lagi mandi sendirian, Bu.
2: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
3: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
2: Nah, itu baru anak hebat.
3: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.

0: Sahabat Multatuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital, sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep, orangnya kemana?
2: Aku di sini, Bu.
1: Terus yang nonton TV siapa?
2: Semut.
1: Kalau kipas?
2: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
1: Kalau kerannya?
2: Itu lagi mandi sendiri, lagi mandi sendirian, Bu.
1: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
2: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
1: Nah, itu baru anak hebat.
3: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.

0: Ih, bayar PBB lagi nih.
1: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
0: Kabar apa tuh?
1: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
0: Alhamdulillah, benar nih.
2: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
3: Bapenda Kabupaten Lebak hadir melayani, membangun negeri.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
4: Kenapa cuy? HP lu dari tadi daring terus?
5: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
4: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
1: Pernah kepikiran gak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2026. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN Korpri, hingga kids untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpi_kemlebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Besok jadwal imunisasi si kecil ya?
1: Eh iya, tapi kasihan, nanti dia nangis.
0: Wah, nangisnya paling cuma sebentar, sehatnya bisa bertahun-tahun.
2: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Eh, ternyata sudah selesai.
0: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
2: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke Posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
3: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.
4: Aduh, sini.
1: Nyari apa sih?
4: KTP gua di mana ya?
1: KTP.
2: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
5: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
7: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
8: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
7: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
6: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
9: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
10: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: Sahabat Multatuli, ada kabar baik nih buat kamu para generasi muda yang siap berkarya dan berkontribusi. Pendaftaran pemilihan ajang bergengsi Duta Koperasi Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak membuka pendaftaran Duta Koperasi Kabupaten Lebak tahun 2026. Ini saatnya kamu mengambil langkah nyata, menunjukkan potensi dan kreativitas di bidang koperasi dan UMKM. Jangan sampai ketinggalan ya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 14 Juli sampai dengan 31 Juli 2026. Siapkan berkas terbaikmu dan jadilah bagian dari Duta Koperasi Kabupaten Lebak. Untuk informasi pendaftaran, sahabat Multatuli bisa menghubungi narahubung Erik di 0838-9067-3581 atau buka laman Instagram @dutakoperasilebak untuk mengakses informasi dan pendaftarannya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Paguyuban Duta Koperasi Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Aduh, ketemu lagi sama lubang ini.
2: Loh, kenal?
1: Iya nih, hampir tiap pagi ketemu.
2: Berarti sudah akrab dong.
1: Akrab sih, tapi pinggangku yang protes.
2: Daripada akrab sama lubangnya, mending laporkan saja lewat Sigap Pantau.
1: Oh, bisa ya?
2: Bisa dong. Laporkan saja lewat Sigap Pantau, sistem tanggap dan pemantauan jalan dan jembatan dari Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Lebak. Cukup isi lokasi, unggah foto, pilih jenis kerusakan, tambahkan keterangan, lalu kirim deh laporannya.
3: Betul, kini masyarakat dapat mengakses layanan pemantauan jalan dengan memindai QR Code atau mengunjungi website tiny.cc/sigapantau. Dengan Sigap Pantau, laporan masyarakat dapat diterima lebih cepat, dipantau secara berkala, ditindaklanjuti sesuai kewenangan, dan prosesnya lebih transparan.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas PUPR Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
3: Sigap Pantau, lapor mudah, jalan lebih aman.
4: Heh, masa Allah baik budak, yuk panas mending ngapulan terang. Bisa barang poesi ya teh hujan-hujan. Cai di magus hese nuju bila.
5: Wah, bagor ya, lain lalagaan. Geser lah, ini orang kawarung.
0: Mari bersama, kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting, dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

Waktu sholat maghrib telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Sahabat Multatuli, mari kita hiasi hidup kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita ikuti zikir Al-Masrur.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: عليه وصحبه وسلم.
1: Anda telah menyimak zikir Al-Masurat. Semoga kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: bersama Multatuli FM. Cerdas, informatif, solutif. Bersama Multatuli FM. Cerdas, informatif, solutif.
1: Dilansir dari sindonews.com, Indonesia menyerukan agar Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau DKPBB memperkuat upaya pencegahan konflik serta menjadikan organisasi kawasan sebagai mitra utama dalam perdamaian. Seruan tersebut disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Armand Atanasir pada Open Debate DKPBB mengenai penyelesaian sengketa secara damai di markas besar PBB di New York. Dalam pernyataannya, Wamenlu Tata menyoroti bahwa DKPBB masih terlalu sering bertindak setelah ketegangan meningkat, sehingga instrumen yang tersedia lebih banyak digunakan untuk respon konflik daripada pencegahannya. Indonesia juga menggarisbawahi pentingnya dialog, mediasi, pemeliharaan perdamaian hingga pemulihan pasca konflik sebagai satu kesatuan proses yang berkesinambungan dalam membina perdamaian. Dalam konteks tersebut, Indonesia juga mendorong pelibatan perempuan dan pemuda sebagai mitra dalam bina damai. Selain itu, Indonesia menggarisbawahi pentingnya peran organisasi kawasan sebagai lini pertama dalam mencegah konflik. Berbekal pengalaman di ASEAN, Indonesia menilai bahwa mekanisme kawasan memiliki keunggulan dalam membangun kepercayaan, membuka ruang dialog, dan meredakan ketegangan sebelum berkembang menjadi konflik terbuka. Dalam kesempatan tersebut, Indonesia juga turut menegaskan komitmennya terhadap penyelesaian sengketa secara damai, termasuk melalui aksi Indonesia pada Konvensi Den Haag 1907 tentang penyelesaian sengketa internasional secara damai sebagai bagian dari penguatan komitmen terhadap hukum internasional. Open Debate DKPBB ini diselenggarakan oleh Republik Demokratik Kongo sebagai presiden DKPBB pada bulan Juli 2026. Pertemuan merupakan tindak lanjut dari resolusi DKPBB 2788/2025 yang menggarisbawahi penguatan mekanisme penyelesaian sengketa secara damai dan pencegahan konflik. Pertemuan dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Republik Demokratik Kongo, Therese Kayikwamba Wagner, dan menghadirkan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres sebagai briefer, serta diikuti lebih dari 80 negara anggota PBB. Selain Open Debate DKPBB terkait penyelesaian sengketa secara damai, Wamenlu Armand Atanasir juga menyampaikan pernyataan nasional Indonesia pada Open Debate pada presidensi RDK yang mengangkat isu tata kelola sumber daya alam dalam upaya mencapai perdamaian dan kemakmuran global. Partisipasi aktif Indonesia dalam DKPBB kali ini kembali menegaskan komitmen untuk memperkuat multilateralisme yang efektif, menjunjung tinggi piagam PBB dan hukum internasional, serta memastikan bahwa pencegahan konflik sejak dini dan secara damai menjadi prioritas utama dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional.
0: Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

sahabat Multatuli, sesaat lagi kita akan mengikuti Lebak Mengaji, sebuah program pendidikan dan gerakan keagamaan di Kabupaten Lebak yang difokuskan pada peningkatan kemampuan membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran dengan tujuan membentuk profil lulusan beriman dan bertakwa demi memberantas buta aksara Al-Quran. Selamat mengikuti.

sahabat Multatuli. Demikian tadi kita sudah mengikuti Lebak Mengaji, sebuah program pendidikan dan gerakan keagamaan di Kabupaten Lebak yang difokuskan pada peningkatan kemampuan membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran dengan tujuan membentuk profil lulusan beriman dan bertakwa demi memberantas buta aksara Al-Quran. Sampai bertemu di Lebak Mengaji berikutnya.

Waktu sholat isya telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

Terima kasih Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

dari Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung Lebak Banten 89 Betotul FM, cerdas, informatif dan solutif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Betotuli, apa kabarnya? Senang sekali saya Lilo Rohili bisa menyapa Anda kembali di kesempatan hari ini di hari Senin tanggal 27 Juli 2026. Siap menemani sahabat Betotuli semuanya sampai dengan jam 9 malam.

penting untuk menganalisis ulang pekerjaan guna mengatasi burnout. Terkadang ketika pikiran sudah penuh, pekerjaan terlihat sangat banyak dan harus diselesaikan saat itu juga. Anda bisa menganalisis ulang pekerjaan, memprioritaskan pekerjaan mana yang perlu diselesaikan lebih dahulu, dan pekerjaan mana yang sekiranya butuh bantuan.

89.1 FM, cerdas, informatif, dan solutif. Ada lagu dari Tasya dengan Say No di jam 19.46 untuk malam hari ini, dan ditemani bersama saya Lilo sampai dengan jam 9 malam. Saya ucapkan selamat bergabung untuk sahabat Mutatulis semuanya yang baru aja join di 89. Terima kasih banyak sudah bersama-sama dengan kami. Nikmati hiburan yang kami hadirkan. Salah satunya adalah lagu yang siapa tahu bisa menghibur sahabat Mutatulis, melepaskan rasa penat, rasa lelah, dan juga rasa mumet dalam pikiran. Kemudian juga informasinya insya Allah gak berat-berat amat. Informasi ringan namanya juga ya. Informasi ringan bisa menambah value dan juga wawasan Anda. Terus juga ya jokes-jokes ringan yang kadang-kadang kringi gitu ya. Mudah-mudahan bisa cukup menghibur sahabat Mutatuli juga, oke? Okay? Tetap semangat terus ya. Kalau misalkan gak semangat ya mau gimana lagi. Hidup gak akan bisa berwarna gitu kalau gak semangat, ya kan?

0: Aduh, ketemu lagi sama lubang ini.
1: Loh, kenal?
0: Iya nih, hampir tiap pagi ketemu.
1: Berarti sudah akrab dong.
0: Akrab sih, tapi pinggangku yang protes.
1: Daripada akrab sama lubangnya, mending laporkan saja lewat Sigap Pantau.
0: Oh, bisa ya?
1: Bisa dong. Laporkan saja lewat Sigap Pantau, sistem tanggap dan pemantauan jalan dan jembatan dari Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Lebak. Cukup isi lokasi, unggah foto, pilih jenis kerusakan, tambahkan keterangan, lalu kirim deh laporannya.
2: Betul, kini masyarakat dapat mengakses layanan pemantauan jalan dengan memindai QR Code atau mengunjungi website tiny.cc/sigapantau. Dengan Sigap Pantau, laporan masyarakat dapat diterima lebih cepat, dipantau secara berkala, ditindaklanjuti sesuai kewenangan, dan prosesnya lebih transparan.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas PUPR Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
2: Sigap Pantau, lapor mudah, jalan lebih aman.
3: Masih repot ngurusin layanan kepolisian? Sekarang, semua jadi lebih mudah dengan Polri Super App. Dalam satu aplikasi, kita dapat mengakses berbagai layanan kepolisian, mulai dari perpanjangan SIM, SKCK online, informasi e-tilang, layanan darurat 110, laporan masyarakat, hingga mencari kantor polisi terdekat. Praktis, cepat, dan bisa diakses langsung dari ponsel Anda. Fitur yang tersedia terus dikembangkan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Gak perlu bingung, gak perlu antri lebih lama. Cukup unduh Polri Super Apps di Google Play Store atau App Store, lalu nikmati kemudahan layanan kepolisian dalam satu genggaman. Polri Super Apps, satu aplikasi, beragam layanan kepolisian, cepat, mudah, dan presisi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Ayah, tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren. Aku mau juga dong ya, motor kita kayak gitu juga.
5: Nah, lampu kendaraan itu bukan buat gaya-gayaan. Fungsinya sebagai tanda agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
4: Jadi, nggak boleh asal ganti warna lampu ya?
5: Betul. Kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung. Bahkan bisa memicu kecelakaan.
2: Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk kenali perbedaannya. Warna putih atau kuning muda merupakan lampu utama. Digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal, terutama di malam hari. Kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Lampu warna merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange atau lampu sein digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Warna biru atau rotator ini khusus kendaraan petugas, hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

Di kehidupan kita yang terburu-buru ini, pekerjaan seringkali tidak hanya merupakan sumber penghasilan, tetapi juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari identitas dan eksistensi kita. Namun seringkali dalam rutinitas sehari-hari, kita merasa terjebak dalam kepenatan yang menggerogoti semangat dan kebahagiaan kita. Pekerjaan yang semula menjadi panggilan jiwa dan sumber inspirasi, sekarang terasa seperti beban yang tak terkendali. Pernahkah Anda merasa hancur di bawah beban pekerjaan yang menumpuk? Pernahkah Anda merasa terasing dari diri sendiri, terjebak dalam siklus tanpa akhir dari stres dan kelelahan? Pekerjaan yang dulunya membara semangat, kini terasa seperti beban yang mematikan keinginan hidup. Tetapi, pada saat-saat gelap itulah, kita perlu mengingat, di dalam setiap badai, masih ada bunga-bunga semangat yang tumbuh. Mengapa pekerjaan tidak hanya sebatas beban? Mari kita hadapi kenyataan bersama-sama. Pekerjaan adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kita. Namun pekerjaan tidak semata-mata tentang menyelesaikan tugas dan menghasilkan uang. Pekerjaan adalah ladang di mana kita menanam benih-benih mimpi dan mengembangkannya menjadi kenyataan. Pekerjaan adalah tempat di mana kita dapat mengekspresikan diri, tumbuh, dan mencapai potensi tertinggi kita. Mengubah perspektif dari beban menjadi peluang. Seringkali kita terjebak dalam pola pikir yang membatasi. Pekerjaan sebagai beban, pekerjaan sebagai penyebab stres. Namun, mari kita ubah perspektif kita. Lihatlah setiap tantangan di tempat kerja sebagai peluang untuk berkembang. Setiap masalah adalah panggilan untuk menemukan solusi yang inovatif. Setiap kegagalan adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Dengan mengubah perspektif kita, kita dapat mengubah beban menjadi peluang. Menghidupkan kembali api dalam diri. Dalam kepenatan sehari-hari, seringkali kita kehilangan hubungan dengan diri kita sendiri. Api semangat yang dulu membara, kini hampir padam. Namun, ingatlah bahwa api dalam diri kita tidak pernah benar-benar padam. Bahkan di dalam kegelapan, tetap ada cahaya yang menyala. Temukan kembali apa yang membuat Anda bergairah. Apakah itu melalui seni, musik, olahraga, atau bahkan hanya secangkir kopi dengan teman terdekat. Carilah momen-momen kecil yang dapat menghidupkan kembali semangat Anda. Menciptakan keseimbangan hidup yang harmonis. Keseimbangan hidup adalah kunci untuk menjaga semangat kita tetap menyala. Terlalu sering kita mengorbankan waktu untuk diri sendiri, keluarga, dan hobi demi pekerjaan. Namun ingatlah bahwa kita bukanlah mesin. Kita adalah manusia yang perlu istirahat dan penyegaran. Sisihkan waktu untuk aktivitas yang Anda nikmati di luar pekerjaan. Berolahraga, menjelajahi alam, atau sekedar duduk di bawah bintang-bintang dengan orang-orang terkasih, dapat membantu mengisi kembali energi dan semangat kita. Menemukan dukungan dalam komunitas. Jangan merasa bahwa Anda sendirian dalam perjalanan ini. Temukan dukungan dalam komunitas atau lingkaran sosial Anda. Bertukar cerita, pengalaman, dan nasihat dengan orang-orang yang mengalami hal yang sama dapat memberi kita kekuatan dan inspirasi. Jangan ragu untuk mencari bantuan dari mentor atau konselor jika Anda merasa perlu. Bersama-sama, kita dapat melewati setiap badai dengan lebih kuat dan lebih bijaksana. Merangkul tantangan dengan keberanian. Tantangan adalah bagian tak terpisahkan dari perjalanan hidup kita. Tidak ada pertumbuhan tanpa rintangan, tidak ada keberhasilan tanpa kegagalan. Jadi, ketika Anda dihadapkan pada rintangan yang tampaknya tak terlampaui, hadapilah dengan keberanian. Tunjukkan kepada diri sendiri bahwa Anda memiliki kekuatan untuk mengatasi setiap tantangan.
Jadikan setiap kegagalan sebagai batu loncatan menuju kesuksesan yang lebih besar. Bunga-bunga semangat di tengah badai. Pekerjaan tidak selalu mudah. Kadang-kadang pekerjaan terasa seperti beban yang berat. Namun di dalam setiap beban, masih ada bunga-bunga semangat yang tumbuh. Dalam setiap tantangan, masih ada peluang untuk berkembang dan tumbuh. Jangan biarkan pekerjaan menghancurkan semangat dan kebahagiaan Anda. Jadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk menemukan keindahan di tengah-tengah badai. Bersama-sama, kita dapat mengubah pekerjaan dari beban menjadi ladang yang subur, di mana bunga-bunga semangat dapat mekar dengan indahnya.

0: Throwback, kilas balik lagu terbaik.
1: Lagu Cintai Aku Lagi yang dirilis oleh Shania pada tahun 2006 diciptakan oleh musisi dan pencipta lagu terkenal Toh Pati. Lagu ini menceritakan tentang seseorang yang merindukan masa lalu, merasa hampa tanpa kekasih, dan memohon agar diberi kesempatan kedua untuk dicintai kembali. Shania awalnya sempat merasa ragu untuk menyanyikan lagu Cintai Aku Lagi karena tantangan musikalitasnya. Lagu ini merupakan bagian dari album ketiga Shania yang sengaja dibuat agar musik R&B khasnya lebih bisa diterima pendengar luas atau membumi dengan sentuhan musik pop. Sebelum rilis, Shania sempat melakukan sesi foto dengan rambut blonde untuk sampul album. Konsep itu dibatalkan karena dianggap kurang mencerminkan image wanita Indonesia, lalu diubah menjadi gaya rambut hitam panjang yang natural. Sahabat Multatuli, Shania, Cintai Aku Lagi.

Dari Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung Lebak Banten. Terima kasih untuk sahabat Minta Tulis semuanya masih terus setia bersama kami menikmati lagu-lagu yang diputarkan di malam hari ini ya. Dan seperti biasa saya akan mencoba share atau berbagi mengenai profil tokoh seseorang begitu ya. Ya tentu saja sangat berkontribusi banyak di tanah air kita begitu. Nah karena ini masih ada kaitannya dengan Hari Anak Nasional, gimana kalau saya share profil tentang Kak Seto? Ya, siapa yang tidak kenal dengan Kak Seto Mulyadi? Beliau lahir di Klaten tanggal 28 Agustus tahun 1951. Seorang psikolog anak dan juga pembawa acara televisi untuk anak-anak bersama dengan Henny Purwanegoro. Ia juga menjabat sebagai Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak. Ia memiliki saudara kembar bernama Krisno Mulyadi yang kini juga menjadi psikolog anak di Surabaya dan kakak dari Ma'ruf Mulyadi. Kehilangan orang yang kita sayangi pasti akan membuat kita sedih. Namun ada pepatah menyatakan, di mana ada musibah pasti ada hikmahnya. Nah hal ini dialami oleh anak dari pasangan Mulyadi Effendi dan Mariati. Kak Seto atau biasa dikenal Kak Seto Mulyadi itu ternyata menjalani masa suram sebelum terjun ke dunia anak. Ternyata berawal dari kematian sang adik Arif Budiman saat berumur 3 tahun akibat penyakit campak membuat Seto Mulyadi mulai menekuni dunia anak. Sehingga pernah suatu saat Seto dan juga Krisno, adik kembar Seto, pergi ke sebuah toko mainan tiba-tiba terucap dari dua bersaudara ini untuk membeli salah satu boneka untuk sang adik. Namun sang ibu Mariati dengan bijak meminta keduanya untuk berdoa agar mendapatkan adik lagi. Akan tetapi hingga keduanya beranjak dewasa belum dikaruniai adik. Seto juga tidak dapat menghilangkan pengalaman masa lalu saat gagal masuk fakultas kedokteran yang menjadi impian terbesarnya. Bahkan saking nekatnya, Kak Seto pergi ke Jakarta dengan bermodal teman kenal di kereta. Nah, pengalaman pahit pun pernah dirasakan pria kelahiran 28 Agustus 1951 di Klaten ini. Pernah menjadi pengaduk semen, tukang batu, tukang parkir, pernah dilaluinya pertama kali berada di Jakarta. Sampai akhirnya Kak Seto melihat salah satu acara anak yang selalu ditayangkan sore hari di stasiun TVRI dengan asuhan Ibu Sandiah Kasur. Saat itu hatinya tergerak untuk ambil bagian dalam acara tersebut. Dengan tekad yang kuat, Kak Seto menghampiri rumah Ibu Kasur berharap dapat menyalurkan kecintaannya di dunia anak. Dan pucuk dicinta ulang pun tiba saat menghampiri rumah Ibu Kasur malah bertemu dengan Bapak Suryono Kasur. Kemudian meminta menjadi asisten Pak Kasur secara sukarela tanpa dibayar. Dan tanpa pikir panjang Pak Kasur menerimanya menjadi asistennya pada tanggal 4 April di tahun 1970 hingga sekarang. Kemudian tanggal tersebut dijadikan sebagai tanggal yang bersejarah dalam hidupnya. Nah dari sinilah awal kegemilangan Kak Seto mulai meningkat hingga akhirnya Pak Kasur berpesan kepada Kak Seto yang tidak bisa dilupakan, yaitu kalau Pak Kasur mati atau meninggal, Kak Seto lah yang harus melanjutkan estafet perjalanan tersebut. Nah sejak

Memiliki moto, bangsa yang besar adalah bangsa yang mencintai anak-anak, membuat Kak Seto konsisten terjun ke dunia anak-anak. Walaupun ia pernah ditawari untuk terjun ke dunia politik, namun ia tidak berminat. Dengan berat hati, dia menolaknya karena ia tidak mempunyai keahlian yang lain selain mengasuh anak gitu ya. Kemudian Kak Seto berpesan, maraknya penculikan, penganiayaan, dan juga perdagangan anak yang terjadi akhir-akhir ini membuat miris hati. Sehingga orang tua harus berperan aktif dalam menjaga anak-anak walau dengan kesibukan yang menyita waktu dan perhatian orang tua. Bahkan kalau perlu titipkan anak kepada orang yang bertanggung jawab penuh. Nah itu dia beberapa profil yang bisa kita share untuk sahabat Muda Tuli. Kemudian juga apalagi ya kira-kira ya kesibukan dari Kak Seto. Oh ya ternyata kesibukan Kak Seto ternyata tidak membuat istrinya Deviana komplain dalam urusan rumah tangga. Karena sejak dini Kak Seto telah mengajarkan kepada anak dan istrinya untuk belajar saling terbuka dalam sebuah permasalahan. Begitu katanya ya. Dan berjarak 18 tahun dengan Kak Seto tak membuat hati istrinya Devi menciut. Baginya Kak Seto merupakan sosok bapak, saudara dan juga sahabat dalam berbagai suka dan duka. Kak Seto pun sempat bernazar jika suatu saat dirinya menikah, dia akan mendongeng kepada anak-anak yatim piatu. Wah, mulia sekali ya sahabat Muda Tuli.

0: Masih jauh ya ya ke rumah teman ayah?
1: Enggak, tegak lurus aja tuh dari sini. Abis itu belok kanan, nyampe deh.
0: Ya, kalau nanti di perempatan jalan jangan lupa kita kasih lampu sen ya.
1: Pinter anak ayah.
2: Sering dianggap sepele, tapi sangat penting di jalan raya. Lampu sen bukan sekadar lampu berkedip, melainkan tanda keselamatan bagi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Saat ingin berbelok, berpindah jalur, atau menyalip kendaraan lain, jangan lupa nyalakan lampu sen lebih awal, karena satu tanda kecil bisa mencegah kecelakaan besar. Ingat, pengendara yang baik bukan hanya cepat sampai tujuan, tetapi juga peduli terhadap keselamatan bersama. Yuk, budayakan tertib berlalu lintas. Gunakan lampu sen dengan benar, karena keselamatan dimulai dari kesadaran bersama.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM. Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
4: Heh, masa Allah baik budak, yuk panas mending ngapulan terang.
5: Bisa barah poesi iya teh hujan-hujan.
4: Cahaya di magus hese no jubilah.
6: Wah, bagor ya, lain lalagaan. Bisa lah, ini orang kawarung.
7: Mari bersama, kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
1: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cepleo.
0: Serius? Caranya gimana?
1: Gampang. Buka aja website Cepleo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP. Cetak e-SPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan Kris.
0: Wah, cepet juga ya.
1: Iya dong, setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak e-SPPT yang sudah lunas.
2: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cepleo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
1: Bayar PBB, scan Kris di Cepleo. Mudah, cepat, praktis.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
3: Selamat siang, halo. Selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
4: Yes, gajian bulan ini dapat bonus dari Pak Bos. Beli apa ya? Ini. Udah semua lah.
5: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal. Mengandung B2.
4: Buset.
2: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Sahabat Multatuli, ada kabar baik nih buat kamu para generasi muda yang siap berkarya dan berkontribusi. Pendaftaran pemilihan ajang bergengsi Duta Koperasi Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak membuka pendaftaran Duta Koperasi Kabupaten Lebak tahun 2026. Ini saatnya kamu mengambil langkah nyata, menunjukkan potensi dan kreativitas di bidang koperasi dan UMKM. Jangan sampai ketinggalan ya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 14 Juli sampai dengan 31 Juli 2026. Siapkan berkas terbaikmu dan jadilah bagian dari Duta Koperasi Kabupaten Lebak. Untuk informasi pendaftaran, sahabat Multatuli bisa menghubungi narahubung Erik di 0838-9067-3581 atau buka laman Instagram @dutakoperasilebak untuk mengakses informasi dan pendaftarannya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Paguyuban Duta Koperasi Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

89.9 Total FM, cerdas, informatif, dan solutif. Ih, lagu sekarang tuh serem-serem ya. Terbelah jadi dua lah, apalah gitu. Tapi memang begitu ya, ungkapan perasaan itu sekarang jauh lebih berani gitu ya. Jauh lebih apa ya, jauh lebih ekspresif gitu untuk mengungkapkannya gitu. Ini juga berpengaruh terhadap lagu-lagu yang ditulis oleh songwriter gitu ya. Pengungkapannya juga tidak malu-malu lagi, tidak pengandaian-pengandaian lagi, tapi justru menggunakan bahasa-bahasa yang cukup berani gitu. Selamat malam juga untuk sahabat Putra Tuli yang hari ini juga kayaknya cukup berani tadi mengungkapkan sesuatu. Mengungkapkan sebuah perasaan yang begitu menyenangkan kepada seseorang yang sudah diincar selama ini. Atau justru ya mengungkapkan kepahitan yang ada bahwa ternyata memang harus berakhir. Oh, it's okay, it's okay. Life must go on, hidup terus berlanjut. Jadi move on lah gitu ya, berlanjutlah hidup. Yang pasti, yang penting kita bisa memaknai sebuah perjalanan hidup aja. Itu aja poinnya ya. Oke, tetap semangat terus di 89.9 FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
1: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
2: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berfluorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
0: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
2: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
0: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Muta Tuli FM.
3: Sahabat Muta Tuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital. Sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
4: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
5: Aku di sini, Bu.
4: Terus yang nonton TV siapa?
5: Semut.
4: Kalau kipas?
5: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
4: Kalau kerannya?
5: Itu lagi mandi sendiri, lagi mandi sendirian, Bu.
4: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
5: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
4: Nah, itu baru anak hebat.
2: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.

0: 89 Mutatuli FM, cerdas, informatif, dan juga solutif. Sahabat Mutatuli, kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih saya ucapkan kepada sahabat Mutatuli semuanya yang sudah stay tune 3 jam kebelakang tadi. Mudah-mudahan lagu-lagunya bisa menghibur sahabat Mutatuli, serta tips ringan, informasi ringan juga bisa bermanfaat untuk sahabat Mutatuli semuanya. Izinkan saya pamit undur suara, terima kasih atas kebersamaannya dan mohon maaf jika ada salah kata. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye-bye.
1: Radio Mutatuli FM, jagonya memainkan musik apa?

0: Love Lebak.
1: Masyarakat Baduy, fakta unik suku Baduy. Kekayaan tidak dilihat dari bentuk rumah. Suku Baduy Dalam yang kaya tidak akan memiliki rumah yang besar dan mewah, karena seluruh penduduk di perkampungan Baduy Dalam memiliki besar dan bentuk rumah yang sama. Kekayaan orang Baduy Dalam justru dilihat dari kepemilikan benda lain, seperti tembikar. Semakin banyak jumlah tembikar suku Baduy Dalam, semakin tinggi derajat orang tersebut.

Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung 89 Multatuli FM, cerdas, informatif dan juga salutif. Halo, apa kabar sahabat Multatuli? Seperti biasa, Aditi hadir menemani Anda di setiap Senin ya. Di setiap malam pastinya ya. Di setiap malam di gelaran Dawai Malam Multatuli. Yang untuk hari ini kita sudah berada di hari yang ke-27 di bulan Juli 2026 ya. Semoga saja di apa ya, perhitungan akhir bulan ini masih tetap lancar ya. Masih tetap sesuai harapan dan juga masih terus mengalir ya. Mengalir untuk terus sampai menuntaskan di bulan Juli ini sampai di awal bulan ya. Oke, sahabat Multatuli, pastinya selama 3 jam ke depan sajian lagu-lagu dangdut bakal hadir, kemudian juga bakal menampilkan koleksi-koleksi dangdut miliknya Multatuli FM hingga tuntas sampai ke pukul 24 waktu Indonesia Barat, yang kemudian seperti biasa kami juga akan menantikan kebersamaan Anda yang nantinya ingin bergabung ya. Ingin bergabung di nomornya Multatuli FM di 08118068900 ya. Oke, kita akan coba menghadirkan koleksi kembali, dan untuk yang mau bergabung terus dinantikan kebersamaannya.

0: Antrian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
1: Selamat datang, Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
2: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan atau dokter, dan juga kartu BPJS Kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi Mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Sahabat Multatuli, ada kabar baik nih buat kamu para generasi muda yang siap berkarya dan berkontribusi. Pendaftaran pemilihan ajang bergengsi Duta Koperasi Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak membuka pendaftaran Duta Koperasi Kabupaten Lebak tahun 2026. Ini saatnya kamu mengambil langkah nyata, menunjukkan potensi dan kreativitas di bidang koperasi dan UMKM. Jangan sampai ketinggalan ya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 14 Juli sampai dengan 31 Juli 2026. Siapkan berkas terbaikmu dan jadilah bagian dari Duta Koperasi Kabupaten Lebak. Untuk informasi pendaftaran, sahabat Multatuli bisa menghubungi narahubung Erik di 0838-9067-3581 atau buka laman Instagram @dutakoperasilebak untuk mengakses informasi dan pendaftarannya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Paguyuban Duta Koperasi Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

Iya, masih dari Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung. Ada yang sudah sama-sama kita simak dari miliknya Pira Cantika dengan Rungkad. Oke. Kenapa ya harus lagunya tuh Rungkad gitu ya? Kalau Rungkad kayak gitu kan, kalau di istilah di kita tuh apa ya? Ambruk kayak gitu ya, atau runtuh kayak gitu ya, itu Rungkad. Mungkin ini juga berkaitan dengan sebuah hubungan yang mungkin ketika kata ini tuh berkaitan dengan runtuh atau ambruk, berarti hubungannya ini tidak berjalan dengan lancar gitu ya. Di tengah jalan misalkan apa namanya, ada kendala kayak gitu, sehingga harus berpisah kayak gitu. Kayak gitu barangkali ya. Sementara sudah 29 menit lepas di jam 21. Selamat malam dan juga selamat bergabung untuk yang sudah menemukan frekuensi kami. Seperti Mamat Zalim di lingkungan Percek Cilegon ya, yang ada di Cilegon, yang alhamdulillah selalu hadir, selalu monitor, dan juga mengirimkan pitiknya atau videonya. Kalau ketika saya bertugas tuh langsung di shoot, diambil gambar, bukan foto tapi video live-nya kayak gitu. Jadi ketika saya lagi awal pembukaan gitu, jadi terus dikirimin gitu kan, dikirimin ya, dikirim ke Japri saya tuh. Oh iya, ya meskipun agak sedikit kresek-kresek mungkin karena faktor cuaca barangkali ya, faktor cuaca juga berpengaruh barangkali terhadap frekuensi ya. Karena kemarau akhir-akhir ini cukup dirasakan cukup luar biasa ya. Ini juga tentunya berdampak barangkali terhadap para saudara-saudara kita petani ya, yang memiliki apa sawah ataupun lahan yang agak apa ya, jauh dari irigasi, dari sumber air gitu ya. Nah, seperti para petani yang apa bercocok tanam padi ya, dengan kondisi kemarau seperti ini sangat apa namanya, sangat membutuhkan gitu ya, sangat membutuhkan pasokan air untuk bisa mengairi pesawahannya agar tumbuh kembangnya itu tidak terhambat karena kurangnya serapan air gitu ya. Yang diakui barangkali mungkin hampir 2 bulan barangkali ya, hampir 2 bulan cuaca kemarau ini tengah kita alami begitu. Dan cuaca kemarau ini juga membuat kita juga harus saling mengingatkan, kemudian juga berhati-hati, karena banyak juga kiriman-kiriman tayangan dari beberapa daerah ya, yang karena faktor cuaca kemarau ini juga menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Kemudian ketika terjadi musibah kebakaran juga dengan kemarau ini agak sulit juga untuk mendapatkan memudahkan untuk memadamkan api begitu ya. Sehingga kalau misalkan daerah yang cukup jauh, kemudian juga menanti para petugas pemadam kebakaran ke lokasi juga agak sedikit jauh dari lokasi seperti itu ya. Yang tentunya dengan cuaca kemarau ini juga kita terus saling mengingatkan, jangan mudah puntung rokok ke tempat-tempat yang mudah terbakar ya, karena dengan panas yang cukup luar biasa ini memudahkan bahan-bahan yang mudah terbakar itu bisa mudah terpicu ya, dengan adanya seperti puntung rokok dan lain-lainnya gitu. Dan semoga saja ini segera berakhir ya, musim kemarau ini, kemudian kembali kepada musim selanjutnya, normal kembali kita, dibarengi dengan hujan begitu ya. Dan tentu juga dengan adanya hujan, saudara-saudara kita yang membutuhkan pasokan airnya juga sangat membutuhkan.

0: Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Eh, masa Allah baik budak, yuk panas mending apelan terang. Gak sabar apa sih itu hujan-hujan? Cai di emang gesehese nauju gila.
2: Ah, bagor ya, lain lalagaan. Gisir lah, gimana orang kamarung?
3: Mari bersama, kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting, dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Masih repot ngurusin layanan kepolisian? Sekarang, semua jadi lebih mudah dengan Polri Super Apps. Dalam satu aplikasi, kita dapat mengakses berbagai layanan kepolisian, mulai dari perpanjangan SIM, SKCK online, informasi e-tilang, layanan darurat 110, laporan masyarakat, hingga mencari kantor polisi terdekat. Praktis, cepat, dan bisa diakses langsung dari ponsel Anda. Fitur yang tersedia terus dikembangkan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Gak perlu bingung, gak perlu antri lebih lama. Cukup unduh Polri Super Apps di Google Play Store atau App Store, lalu nikmati kemudahan layanan kepolisian dalam satu genggaman. Polri Super Apps, satu aplikasi, beragam layanan kepolisian, cepat, mudah, dan presisi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

Iya, Lomas bilang Multatul ya FM ada siapa tadi? Gita Yubi ya. Oh, bukan Gita, tapi Gea ya. Yeah. Ini hampir sama sih, ini kayaknya kakak beradik, ada Gea Yubi sama Gita Yubi kayak gitu ya. Nah, yang tadi barusan kita simak tuh ada Gea Yubi dengan Gak Ada Waktu, Babe gitu. Apa ya Babe? Panggilan sayang kali ya. Oke, sahabat Multatuli, ngomongin soal musim kemarau di tahun 2026 ini yang dirasakan tuh cukup luar biasa. Ternyata kemarau 2006 di Indonesia tuh diprediksi lebih kering dan berdurasi lebih panjang. Ditambah dipicu juga oleh fenomena El Nino yang puncaknya terjadi pada Juli hingga September 2026. Nah, dan kondisi serta dampak kemarau 2026, ini puncak kemarau tuh sebagian besar wilayah tuh mengalami puncak kekeringan pada bulan Agustus 2026. Kemudian sifat curah hujan sekitar 64,5%, zona musim diperkirakan mengalami curah hujan kategori bawah normal. Kemudian juga untuk potensi risiko ya, peningkatan ancaman kekeringan dari musim kemarau ini ancamannya terhadap kekeringan air bersih ya, rawan kebakaran hutan dan juga lahan karhutla ya. Serta ini juga akan berdampak pada gangguan di sektor pertanian ya. Dan dengan musim kemarau seperti ini juga kita bersikap apa bijak ya, terutama dalam penggunaan air bersih ya. Karena prediksinya itu ini kan sampai dengan bulan September gitu. Ketika kita tidak bijak dalam penggunaan air bersih, ini akan apa istilahnya itu berdampak kepada kebutuhan air kita juga begitu. Nah, seperti kita lihat juga ya, dengan cuaca kemarau yang cukup panjang ini juga berdampak kepada air bersih yang kita lihat kejernihannya itu berubah begitu ya. Karena mungkin pihak yang mesin yang dilakukan untuk penyedotan air dari bawah tanah juga sudah berada di zona kering, sehingga airnya nih bercampur dengan lumpur seperti itu. Nah, jadi dengan kita bijak menyikapi musim kemarau ini ya, bijak dalam arti penggunaan air bersih gitu ya. Karena di sisi lain ada barangkali beberapa daerah yang dengan musim kemarau ini mengalami kekeringan dan juga berdampak kepada pasokan air bersih yang tentu dibutuhkan untuk kebutuhan sehari-hari seperti itu ya. Dan semoga saja yang menjadi prediksi dari BMKG yang katanya ini akan berlangsung sampai dengan bulan September, sementara kita masih berada di bulan Juli gitu ya. Semoga dalam perjalanannya juga ada sifat curah hujan yang bisa dapat kita rasakan di tengah musim kemarau ini yang memang juga durasinya agak lebih panjang karena memang dipicu juga oleh fenomena El Nino gitu ya. Nah, fenomena El Nino ini kan ini mungkin berkaitan juga dengan sesuatu yang fenomena seperti itu ya, berdampak kepada keseluruhan lah ya, keseluruhan, sehingga ini agak luar biasa juga ya, sehingga banyak kali-kali yang mengalami pedangkalan. Seperti misalkan di Cujung saja debit airnya sudah mulai menyusut gitu ya. Terus yang tadinya arus air Cujung ini mengalir ke arah ke Bendungan Pemarayan juga seperti tidak terlihat berjalan begitu, hanya seperti diam karena dampak dari kekeringan kemarau ini begitu. Oke, sahabat Multatuli, kita sih berharap bahwa dengan kondisi dampak kemarau di tahun ini gitu bisa segera selesai begitu ya, bisa segera normal kembali, yang karena dengan normal kembali kan dibarengi dengan adanya curah hujan ini memungkinkan tidak adanya sumur ataupun juga pasokan air yang berkurang seperti itu.

0: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
1: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cep Leo.
0: Serius? Caranya gimana?
1: Gampang. Buka aja website Cep Leo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP. Cetak e-SPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan Kris.
0: Wah, cepet juga ya.
1: Iya dong, setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak e-SPPT yang sudah lunas.
2: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cep Leo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
1: Bayar PBB, scan Kris di Cep Leo. Mudah, cepat, praktis.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
3: Ngapain cuy? HP lu dari tadi daring terus?
4: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
3: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
2: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: 3, 2, halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung? Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2026. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN, korpri, hingga kids untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpi_kemlebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multatu.

Iya, ada yang nanyain apakah itu cinta, seperti Happy Salma ya, Happy Asmara. Iya, dia nanyain apakah itu cinta yang dibalut dengan lagu yang kemudian kita mungkin bisa sedikit meraba atau mungkin sedikit memberi apa ya istilahnya pendapat bahwa cinta itu sebuah emosi positif yang sangat kuat, kemudian dibalut dengan rasa kasih, terus keterikatan emosi dan kepedulian yang mendalam terhadap orang lain, itu yang namanya cinta. Nah, kemudian sisi lain dari cinta itu apa, munculnya sebuah perasaan kuat, jadi muncul sebagai ketertarikan, kasih sayang, dan keinginan untuk dekat dengan seseorang. Dan dikaitkan dengan fisik gitu ya, tubuh. Proses kimia otak ini melibatkan hormon seperti dopamin untuk rasa bahagia dan oksitosin untuk ikatan emosional. Dan tindakan nyatanya bukan hanya perasaan ya, tetapi juga komitmen dan usaha untuk kebaikan orang yang dicintai. Nah itu apa definisi sedikit apakah itu cinta. Tapi kita yakin di luar sana memiliki pandangan lain bahwa misalkan, bang, kalau cinta itu kan apa bisa munculnya dari hati, bentuk perasaan yang tumbuh, tidak hanya apa namanya dengan lawan jenis, tapi juga bisa ke arah lain yang sifatnya empati atau simpati begitu ya. Dan pasti masing-masing memiliki sudut pandang ya, sudut pandang terhadap apakah yang disebut dengan cinta. Pasti semua orang memiliki jawaban tersendiri ya. Nah, kalau versi Aditya bahwa apakah itu cinta itu tadi datangnya dari hati gitu ya, sampai ada istilah jatuh cinta pada pandangan pertama kayak gitu. Itu kan langsungnya dari hati kayak gitu. Silakan, barangkali mungkin Anda di luar sana juga mendefinisikan sendiri apa itu cinta gitu ya, yang Anda rasakan seperti apa. Karena kalau ngomongin soal cinta ini, kalau ditulis, dijabarkan tuh gak bakal beres waktunya sejam dua jam. Dibikin buku juga gak akan habis berbab-bab gitu ya. Akan terus gitu, karena ngomongin soal cinta itu pasti universal gitu. Sangat luas sekali, bisa bermacam-macam. Orang bisa memiliki pandangan tersendiri terhadap cinta begitu ya. Tapi yang tadi disebutkan bahwa cinta adalah emosi positif yang sangat kuat, yang ditandai oleh rasa kasih, kemudian keterikatan emosi ya. Jadi keterikatan emosi inilah yang akhirnya itu yang disebutkan dengan cinta, serta kepedulian yang mendalam terhadap orang lain, yaitu.

0: Begitu, saya siap ikut demi usaha yang lebih maju dan Indonesia yang lebih baik.
1: Terima kasih, Bu. Partisipasi Ibu sangat berarti. Sensus Ekonomi, data akurat Indonesia maju.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BPS Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
2: Aduh, ketemu lagi sama lubang ini.
3: Loh, kenal?
2: Iya nih, hampir tiap pagi ketemu.
3: Berarti sudah akrab dong.
2: Akrab sih, tapi pinggangku yang protes.
3: Daripada akrab sama lubangnya, mending laporkan saja lewat Sigap Pantau.
2: Oh, bisa ya?
3: Bisa dong. Laporkan saja lewat Sigap Pantau, sistem tanggap dan pemantauan jalan dan jembatan dari Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Lebak. Cukup isi lokasi, unggah foto, pilih jenis kerusakan, tambahkan keterangan, lalu kirim deh laporannya.
0: Betul, kini masyarakat dapat mengakses layanan pemantauan jalan dengan memindai QR Code atau mengunjungi website tiny.cc/sigapantau. Dengan Sigap Pantau, laporan masyarakat dapat diterima lebih cepat, dipantau secara berkala, ditindaklanjuti sesuai kewenangan, dan prosesnya lebih transparan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas PUPR Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
0: Sigap Pantau, lapor mudah, jalan lebih aman.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, Bunda, sudahkah putra-putri kita mengikuti madrasah diniyah? Pemerintah Kabupaten Lebak bersama Dinas Pendidikan mengajak seluruh peserta didik SD yang beragama Islam, khususnya kelas 3, untuk aktif mengikuti pendidikan di Madrasah Diniyah Awaliyah di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Selain menanamkan akhlak mulia, membiasakan ibadah, dan memperkuat karakter Islami sejak dini, surat tanda tamat belajar atau STTB Madrasah Diniyah juga menjadi salah satu persyaratan penerimaan peserta didik baru jenjang SMP atau sederajat di Kabupaten Lebak. Mari bersama membimbing generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah. Madrasah Diniyah, bekal ilmu agama untuk masa depan yang lebih bermakna.
1: Belajar agama membangun akhlak mulia.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

Masih dari Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung, 89.1 FM, cerdas, informatif, dan juga solutif. Ada senyum dan hatimu, iya. Senyummu mencerahkan dunia. Senyummu membuatku terluka. Senyummu membuatku bahagia. Senyum itu sederhana katanya. Iya. Emang kalau orang lagi di apa namanya di mabuk cinta melihat pasangan tuh jangankan melihat yang lain, udah melihat dia apa namanya seneng aja, apa senyum aja udah seneng banget gitu ya. Apalagi sampai udah bisa memiliki keseluruhannya gitu, nggak hanya senyumnya saja gitu. Senyum dan hati ini nggak lepas berbicara tentang ketulusan, kemudian kebahagiaan yang tersembunyi ya, serta rahasia perasaan yang terkadang tak mampu diucapkan oleh kata-kata. Iya sih ya. Jadi ini sebuah rahasia perasaan yang kadang ketika kita melihat sebuah senyum itu kita gak bisa mampu untuk mengucapkan kata-kata, hanya bisa dilihat saja gitu ya. Senyum siapapun lah, ketika dia tersenyum kita juga merasa apa ya, merasa senang gitu. Dan senyum itu tidak hanya berbicara tentang sebuah hubungan, senyum yang bisa kita lihat di apa namanya di luar juga memiliki apa cerita tersendiri barangkali ya. Dan tentunya makna senyum dan hati ini berbicara ketulusan. Jadi ketulusan itu kan senyum yang tulus, mencerminkan kejernihan jiwa tanpa ada rasa benci. Berbeda kalau senyumnya itu kan katanya ada yang bilang senyumnya senyum kuning gitu ya, senyum tipis gitu. Nah itu kan kayak menyimpan sesuatu gitu. Berbeda kalau senyumnya tuh keluarnya dari sebuah ketulusan. Jadi ini muncul mencerminkan kejernihan jiwa ya, tanpa ada embel-embel gitu, apalagi ada rasa benci kayak gitu. Dan senyum juga, makna senyum juga berkaitan dengan isyarat ya. Hati berbicara lewat bahasa tubuh atau gestur dan raut wajah yang jujur kayak gitu. Jadi senyum itu juga bisa apa ya, seperti kode gitu ya, isyarat. Ketika orang tersenyum lebar itu memiliki isyarat tersendiri. Ketika orangnya senyum ketus juga memiliki apa namanya gestur tersendiri juga. Dan ketika orang memiliki ketenangan, senyumannya itu bentuk damai dari dalam diri seseorang kayak gitu. Ya iya sih ya. Dan ada yang bilang senyum itu sederhana, itu awal membuka hatimu dan berbelas kasih kepada orang lain kayak gitu. Nah itu ketika berkaitan dengan sosial gitu ya, di lingkungan kayak gitu. Mungkin jarang juga sih kita bisa melihat orang tersenyum ya. Jarang kayak gitu. Dan ternyata senyum itu memiliki makna dan juga cita tersendiri begitu ya. Dan kita juga bisa berpendapat bahwa senyumnya itu seperti dan seperti itu. Akhirnya kita sendiri yang berpendapat dan memiliki pandangan tersendiri. Oke, itu dia satu dari miliknya Ikke Nurjana dengan Senyum dan Hatimu. Yang kemudian ada juga yang sempat apa ya, japri juga barangkali lewat apa namanya WhatsApp-nya Aditya gitu ya. Yang sebetulnya kita juga punya sih ya WA-nya Multatuli di 0811-808-900. Jadi buat yang mau request lagu, kirim salam, silahkan dikirimkan ya ke 0811-806-8900. Pak Marsalim di Cilegon, Kang Jenul di Kado Agung, kemudian Abah Yana juga yang ada di Kanayahil ya, kawasan Rumbut. Ini wilayah yang punya cerita tersendiri bagi saya ya, bagi Aditya, karena memiliki histori dan luar biasa lah ceritanya. Dari mulai kilometer 4-nya ya, Tajur Indah gitu, memiliki cerita luar biasa dari di era tahun 2000-an. Jadi
era tahun 2000-an itu di mana frekuensi FM itu mulai apa namanya mulai diperkenalkan, karena di era tersebut tuh masih dikenalnya itu radio AM gitu. Tapi di era tahun 2000-an tuh ya lahirlah sebuah FM gitu. Sebuah radio FM maksudnya di 95,7.

0: tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren. Aku mau juga dong ya, motor kita kayak gitu juga.
1: Nah, lampu kendaraan itu bukan buat kayak gayaan. Fungsinya sebagai tanda agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
0: Jadi, nggak boleh asal ganti warna lampu ya?
1: Betul. Kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung. Bahkan, bisa memicu kecelakaan.
2: Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk kenali perbedaannya. Warna putih atau kuning muda merupakan lampu utama. Digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal, terutama di malam hari. Kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Lampu warna merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange atau lampu sein digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Warna biru atau rotator ini khusus kendaraan petugas, hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
3: Selamat siang, halo. Selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
4: Yes, gajian bulan ini dapat bonus dari Pak Bos. Beli apa ya? Ini. Udah, semua lah.
1: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal. Mengandung B2.
4: Buset.
2: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Sahabat Multatuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital. Sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
1: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
0: Kabar apa tuh?
1: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
0: Alhamdulillah, benar nih.
2: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
3: Bapenda Kabupaten Lebak hadir melayani, membangun negeri.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
4: Sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan literasi anak usia dini dan memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026, akan diselenggarakan rangkaian kegiatan Pelita Pesta Literasi Hari Anak berupa lomba baca puisi tingkat TK se-Kabupaten Lebak. Kegiatan lomba ini dilaksanakan secara virtual pada tahap penyisihan, sehingga memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta dari berbagai wilayah di Kabupaten Lebak untuk berpartisipasi dan mendapatkan trofi, sertifikat, serta uang pembinaan. Peserta dapat melakukan pendaftaran secara daring melalui tautan resmi yang disediakan panitia, mulai tanggal 20 hingga 28 Juli 2026. Kemudian, peserta mengunggah video pembacaan puisi dengan tema anak, boleh karya sendiri maupun karya penyair lain, dengan tetap mencantumkan nama penulis. Video direkam horizontal dengan berpakaian rapi dan sopan serta belum pernah diikutsertakan lomba, dengan durasi 2 hingga 4 menit. Kirim video melalui tautan bersamaan dengan link pendaftaran. Seluruh video akan diverifikasi sebelum masuk ke tahap penjurian. Pengumuman pemenang peserta lomba akan diumumkan melalui media sosial resmi penyelenggara. Tanggal 6 Agustus 2026, penganugerahan Lomba Baca Puisi Tingkat TK se-Kabupaten Lebak di panggung utama Gebyar Hari Anak Nasional tahun 2026. Untuk informasi, hubungi 0811-8068-900. Mari nyalakan imajinasi anak Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
5: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
6: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
7: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar, periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
6: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
7: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

Iya, 89 Multatul FM. Terasa sudah pukul 23 lebih 12 menit. Ada yang sudah kita simak bersama dari miliknya Ira Suara dengan Wanita Idaman Lain. Iya. Ini lagu yang sering disingkat judulnya Will, Wanita Idaman Lain. Bingung sih ya kalau udah ngomongin apa namanya curahan hati seorang perempuan sementara yang itunya saya sendiri gitu ya. Ya pastinya apa ya, yang namanya perempuan itu kan memiliki apa istilahnya itu, memiliki ini yang sangat luar biasa ya, sangat luar biasa sehingga feelingnya itu sangat apa ya, sangat dapat menangkap gitu loh kalau misalkan pasangannya itu ternyata apa namanya punya wanita idaman lain kayak gitu, entah itu dari gestur, gerak gerik gitu kan, sehingga kebaca gitu. Jadi kalau udah ngomong ini tuh panjang deh gitu ya. Tapi makasih buat sahabat Multatul yang sampai dengan saat ini masih setia bergabung bersama kami Multatul 89 FM yang menghadirkan program-program apa namanya lagu-lagu dangdut khususnya di malam hari dari mulai pukul 21 sampai di pukul 24 waktu Indonesia Barat, dan ini di apa namanya disiarkan tuh setiap Minggu malam Senin sampai dengan Kamis malam Jumat ya. Berapa hari tuh? 5 hari ya. Minggu, kemudian Senin, Selasa, Rebo, Kamis ya. Berarti selama 5 hari itu berturut-turut dari mulai jam 9 malam sampai dengan jam 12 itu menemani sahabat Multatul yang lagi istirahat, lagi aktivitas, atau lagi kumpul-kumpul ya. Ataupun juga yang lagi ada di perjalanan ya. Di perjalanan yang kemudian pas melintas di jalan apa namanya jalan Kabupaten Lebak kebetulan mendapatkan frekuensi kami sehingga sajian yang kami kemas ini semoga bisa menemani begitu ya sampai dengan tujuan gitu ya. Kemudian kalaupun Anda yang malam hari ini tengah berkumpul bareng rekan-rekan ya di ucapkan selamat bergabung dan pastikan sampai dengan tuntas menyimak program Multatul di malam hari ini bareng Aditya di gelaran Dawai Malam. Sesi pertama kita coba menghadirkan koleksi-koleksi yang agak sedikit ngebeat. Kemudian di sesi yang kedua di middle beat gitu ya. Jadi sedang gitu. Nah, kalau di apa namanya di sesi yang ketiga dari jam 11 sampai dengan jam 12 kita ke low ini ya, low beat gitu. Mellow mungkin ya. Kan low itu kan apa namanya agak sedikit mendayu kayak gitu. Jadi selamat malam dan selamat mengikuti koleksi-koleksi selanjutnya yang akan ada di TKM sampai tuntas di pukul 24 waktu Indonesia Barat.

89.89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

0: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
1: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
2: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berfluorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
0: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
2: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
0: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
3: Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren.
4: Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
5: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
3: Iya, Pak.
6: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
1: Aku di sini, Bu.
0: Terus yang nonton TV siapa?
1: Semut.
0: Kalau kipas?
1: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
0: Kalau kerannya?
1: Itu lagi mandi sendiri. Lagi mandi sendirian, Bu.
0: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang nggak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
1: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
0: Nah, itu baru anak hebat.
2: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.

0: Aduh.
1: Mana sih nih?
2: Nyari apa sih?
1: KTP gua di mana ya?
2: KTP.
3: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
1: Oh, iya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
5: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
3: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk, kenali perbedaannya. Putih atau kuning muda, headlamp, digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal terutama di malam hari. Warna kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange, lampu sein atau hazard digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Dan biru atau rotator khusus kendaraan petugas hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

Iya, 89.1 FM akhirnya tuntas juga kebersamaan Suri Tia Prasetya menemani Anda di Grand Dawe Malam Multatuli untuk hari ini, Senin di 27 Juli 2026. Terima kasih banyak untuk semua kebersamaan yang sudah Anda gabungkan ya, dari awal sampai dengan selesai. Terima kasih sekali lagi. Kemudian sebelum undur diri dari tengah ruang dengar Anda, selamat malam, selamat beristirahat. Alangkah baiknya sebelum beristirahat untuk memeriksa ulang, memeriksa kembali barangkali pintu yang belum sempat dikunci, jendela gitu ya. Kemudian juga kompor yang sempat digunakan yang mungkin lupa untuk dimatikan kompornya. Dan jika itu sudah dilakukan, sepertinya Anda bisa melakukan istirahat dengan dengan tidak ada beban yang lain. Akhirnya Aditya mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.

0: tirai senja menutup mentari. Malam tiba dengan kesunyiannya. Suara burung malam bernyanyi, memuji kebesaran Ilahi yang telah menciptakan kemegahan alam ini sempurna dan patut kita syukuri.
1: Sahabat Multatuli, tiba saatnya kita berpisah untuk hari ini. Terima kasih telah setia mendengarkan program acara Radio Multatuli FM. Ya Allah, jadikanlah tidur kami sebagai ibadah kepadamu. Bangunkanlah kami dalam keadaan iman dan kesehatan yang baik dalam rahmatmu. Selamat beristirahat, selamat bermimpi indah. Kami mendoakan semoga saat terbangun nanti di pagi hari, kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hari kita menjadi lebih indah dari sebelumnya.

menyambut tahun 2020. Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Multatuli 89 FM mengudara.

0: Saatnya memulai hari dengan energi positif bersama Multatuli Pagi. Multatuli Pagi hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 6 pagi sampai 12 siang. Menyajikan variety show penuh inspirasi, mulai dari tips pola hidup sehat, ragam fakta menarik, hingga informasi terkini yang siap menemani aktivitas pagi kamu. 89 Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
1: Kamu, iya kamu, sedang mendengarkan Multatuli FM. Musik terbaik, info tervalid. Dengarkan.

Sarapan merupakan waktu makan di pagi hari yang tidak boleh dilewatkan. Dengan melakukan sarapan, bisa menambah energi untuk tubuh saat menjalani kegiatan setelahnya. Namun, seringkali sarapan dilakukan dengan kesalahan-kesalahan seperti soal memilih makanan dan kandungan nutrisi di dalamnya. Hal tersebut bisa berakibat pada kurangnya energi sehingga tubuh cenderung menjadi lemas. Kesalahan yang masih sering dilakukan adalah melewati sarapan itu sendiri. Itu karena kebanyakan orang tidak merasa lapar saat mereka bangun tidur. Meskipun begitu, Anda tetap tidak boleh melewatkan waktu sarapan, karena dengan sarapan akan menjaga hormon lapar sehingga dapat mengatur diri sendiri untuk membuat suasana hari menjadi lebih baik. Namun tidak sedikit juga orang yang mengaku sudah terbiasa tidak sarapan. Untuk menangani masalah ini, tips sarapan yang perlu diterapkan adalah mengambil cemilan kecil untuk dikonsumsi. Anda bisa mengambil sesendok almond atau selai kacang. Kedua camilan tersebut adalah contoh makanan yang mengemas banyak protein dan lemak. Dengan menerapkan tips sarapan tersebut, maka akan membuat perut menjadi kenyang lebih lama lagi, bahkan melebihi dari yang Anda kira. Selain itu, tips sarapan tersebut bisa membuat tubuh menjadi lebih berenergi saat menjalankan aktivitas selanjutnya.

Mata merupakan jendela hati. Begitu ungkapan yang sering dikatakan oleh banyak orang. Menjaga mata tetap sehat merupakan hal yang sangat penting. Menjaga kesehatan mata dapat menghindari kita dari risiko gangguan mata. Berikut adalah 5 cara menjaga kesehatan mata yang bisa kita lakukan dalam keseharian. Yang pertama, makan makanan yang tepat. Penelitian menunjukkan bahwa makanan yang tepat untuk menjaga kesehatan mata adalah yang mengandung vitamin A, C, dan E. Contohnya wortel, bayam, tomat, dan lainnya. Zinc, lutein, selenium, dan asam lemak omega-3 juga diketahui baik untuk kesehatan mata. Kandungan seperti ini bisa kita temui pada telur. 2. Hindari rokok. Selain buruk untuk kesehatan paru-paru, ternyata merokok juga meningkatkan risiko gangguan mata seperti katarak, degenerasi makula, dan kerusakan pada saraf retina. 3. Menggunakan kacamata hitam. Mata yang terlalu sering terpapar sinar matahari dapat mengalami katarak lebih awal. Oleh sebab itu, cara menjaga kesehatan mata saat pergi keluar ruangan adalah mengenakan kacamata yang memiliki proteksi terhadap sinar ultraviolet. 4. Jangan terlalu lama menatap gawai. Terlalu lama menatap gawai atau monitor dapat membuat mata Anda tidak nyaman, seperti mata lelah, sakit kepala, nyeri leher, dan pandangan menjadi kabur. 5. Lakukan pemeriksaan rutin mata. Lakukan pemeriksaan rutin ke dokter spesialis mata, setidaknya setahun sekali. Deteksi dini adalah salah satu cara terbaik untuk menjaga kesehatan mata.

0: Throwback, kilas balik lagu terbaik.
1: Lagu ini menceritakan tentang penyesalan, permintaan maaf, dan keberanian untuk jujur pada diri sendiri maupun pasangan. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang menyembunyikan sifat aslinya dan mencoba menjadi sosok lain demi mempertahankan hubungan. Namun akhirnya menyadari bahwa kepalsuan itu hanya menyakiti orang yang dicintainya. Dirilis pada 2 Oktober tahun 2000 sebagai single utama dari album studio keempat mereka, Black and Blue. Ditulis dan diproduseri oleh duo hitsmaker asal Swedia, Max Martin dan juga Remy Jakob, yang juga bekerja sama dengan penyanyi sekaligus penulis lagu, Lisa Miskovsky. Lirik lagu ini juga merefleksikan seseorang yang telah bermain peran dan memohon kesempatan kedua untuk menunjukkan ketulusan dan isi hati mereka yang sebenarnya. Sahabat Muka Tuli, please welcome Backstreet Boys, Save of My Heart.

0: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
1: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
2: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berfluorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
0: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
2: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
0: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.